0: Valuta ni sora na wachikareta zai manaraka ni radio sofiam jo alini ando alarbi safitong rupulu ni vula na meizo Armana santika naraka ni manetan top na nexi
1: Fandarana managas top na nexi Zana pandarana manetan top na nexi Arani sekini alarbi amvalura sasan Afano mandefa SMS amina tranganjavatra tsiaradrariny kolikoly resaka fandikandalana sinsis itarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana afahana mandray anjara 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00